Can this ser Vic que pita? Te que pita? Ishq soch ke pita? Te ki pita? Dil de ke dil lehn di lalch kari ve bulya. Je tune pyar vi lalch naal kita?